Enggan nak sempat cek dia kah? Dia kah kadu li kami li kah solis tu li efekhir apa nanti kah nak kuan? Lepas kami kilan nak kuakasion aran nak kuakasion aran toh aran selidim lah temi Guatemala. Bikin di China notis. Kami akan notis ya. Terus kami kita kupas itu akan berhenti toh alas dos de la tarde tak.

0: Inkachik Hualsan gat ilok, kak Hualra utlu bluzalaku, chaahnagat ilok chinach malachinach, matkaushlak, sali centro de visión arim poptun, juan klish ambal, juan nekak angelopal re rilbal, chanru juan salaku, ut juan kebakuila anonel resh pambal, joakui, juan ik ilapai chilem re ilok, uteplipan, noko taulimansas chili tenamit arim poptun peten, naruno kuapok sali aj, 79650928, la ola anonel re sali ueh.
1: Lawin kanarut hakanap atinak chiresh li kilom ut kabiyom, echos kaibchol hung mayarakal. Renakliratin di kakwa takulak salihungkong chihung kabal. Nakatoch lechol renak de tengal i radion, rikin le mayeh li naalak sa lechol esh kwaskwitsin. Narunak teke, depositar le teng salibanko ban rural, li numero de cuenta a anain, 3064-01-5995, sa ishkaba bap radio utankaj. Na akshabanula deposito bancario, Naruna kataklacha ke lire talil o malahli boleta redepósito sash WhatsApp li radio li ahlaan 5863-4050. Narua kuina ko akulaniza rochochili radio reshkanabankila ten arin noko taulimang salibarrio el reformador chishkat li centro kerigma quetzal arin poptum peten lejunjun chishkeak honimal na alak sechol ingachi kabrishol chimokomin bilakru shbanak li dios nashrali nasiok Chisasachol, según de Corintios 9:7, Radio Utanca, Huachichuacar, en Beleb FM, Shabskush, la iglesia, repeten.
2: Matios, Matios, de Capinquil, es Casquitín, Matios, Sheril, y Yogues, Capinquil, Chirul, y Locla, Ecucaín. Anakuan kabiyak shtyapskush li Jesus, likin rabinkil li ratin relikutan ayin. Nikoshlanak shirabi malakso lakibonala, likakumona lakangel choktok centro Don Bosco, kishtyashk e, chishcholopankil li ratin lika. Kabiyak li shabile si likwa Jesus ibambil ban sa Mateo, loko ni milakatat kagwa, nakhtyach kamayin. Mokochis junilta litatio que kakwa kakwa ta ok solis di mahkwales kwangila lichosha ta ok mali tis pan lita panung reli rahom lichosha itukwa na balep techo que saskliku tankaan kakwa kakwa mainkata bisho atinak ho profeta saskaba ut Sho sihin, sho ising ma usah musik eksa kabaut. Skabanu nabali sach bach oleksa kabaut. Tohanak tinkirehep. Mahungkwa ni naweru elengkes chiku es akbano ma usilal. Hoka utan chishkoni li nabink replikwatini ain. Utnash kangela ru. Chan chan hun likuin kwan lishtalep liki kaplak sa shpenpek ki el chak lihap kish kicha lihap ki kwan liput iha kish keli katsut i ut inka ut kosh pikarip chiru likabaan ut inka kit ane shpanak oho pambil sa shpenpek Otis konili na bing replikwatin ain utinka nashpanu chan chan likwin makash nalep kikablak saspen samai kichali hap kikwan liputiha kishpa pa ki apusin kili kaksut e ut kosh pikarip chiru likap ha ut kitane ut kaho railal kishkul. Nakli Jesus kiraket chishtebal ebli nalep ebli ati na in satsoke chol ke kana likila tenamit rikin lishkutu. Shpanak nashtoleb chikwang shkwangil ut kahweb ut a inka hweb lakhti ratin likakwa. Nim lalo kalat kakwa Jesus. Mantios li kabinkiles kas kitsine, mantios li kabinkiles ning koslanak katawi ruli rati li kwa Dios. Malak tu kapchi cholo bankili kakumona, eblishe cholo bank ela, eblishe cholo bank akwe kwa alak lahe bonal, uli di padre ki cholo kichikstiala lil chiruli hong amok se kui bora. Ngananang mas kakula, te kui kui osibak sali kachol. Maskana te kuili atine kikin chikahuhun kal. Ningkoslanak chikahunilo kwan sa kaben rabin kili ratini kwa Dios banak. La oh angel la ora las kaholo kubenakaha sa shkabaan. Chirulikuta na ina atinak li Jesus. Chirish karutak ulmang sa shrakik li ruchi chocho. Malak sa shrakik li nyo am. Karuto shinkula ina, charuto shinkulek la ina trakek li nyo am marin sa ruchi chocho. Charu shinkawresi. Anakwa li Jesus Diyos di balke chikahubokal. Mako chishkunin. Chishkunin lep te oka tiyala charush chishkwamep te oka shimakwal shkwangile chosha machali kakwa anakwan ka ishkakumon. Mako chishkunin lep te te oksin. Mako chishkunin lep te te tiyokwe kakwa te oksa shimakwal shkwangila li chosha ta okpan li ta okpan li tapanun kre li lahom li chosha il chukwa. Ya está la oak angel que más que te cuerde, cuerte o coche a tinac, chirisli a tinaín. Maresca coslan, acjerikinch en a tihok a chocolate. Maresca coslan, acjolak chachitihok, sashpen hun common aran chocolate. Maresh kapano chakli kachina taklankila. Akshkanao nak yoko chikolek. Inka ashkwas kitzin. Inka yoko shpanungile. Rahom li chukwabek sa shkawa li Jesus. Makah e yoko shpanungile. Inka chanchal kachol yoko shpanungile kataklankile. Ho ministro, ho akbichanel, ho akwakmanel. Cholo panel, quicats a calco, cochachol, nacapuc de si resilali Jesús. Mac ash de alal yogosh panunquil. Marecho raqueja chicholo bank. Sulca cutlica creru, salisca usha plica comona. Marecho oxis quich palquit, marecach cruzo ox panunquil. Macat a calco, cosh panunquil, cochanje. Anta shteli Jesus. Mukochish khunelep te yo kakwa kweli te okshimah kwal shkwangil. Usta chakcho kakwa kwechit. Chiti khok perpink anakabanu sakali rahom li chukwa bech. Makash te lali yo kata. Anta shteli kakwa churlikutane. Anta shkultikali Jesus churlikutane. Na palep te tiyo akwe sa likutan na anchan. Habi o makikal na siye. Kakwa ming katabi siyo ising mausak musik eh chan. Ming katabi siyo atinak ho profet sa kaba siyo ising mausak musik eh. Sa kaba o siya kabano na pal sa chbach oleh sa kaba. Tokanak din kirehem chan li Jesus mahun kwa. Sinaweru elengkeshiku esakbanom ma usilal. Rat akal tos kakul sa skail skolnik likana kot kakul tanakwan manityo kanakwan aksing ulchikan mo kotsakota. Ah, lain sing ulchikan mo kotsak talihongkong tokmahin na kakul. Tokarant kil matyan nakshkabano li rahom li kakwa sa shkail li shkolonik li kwa Diyos mara sa shkail li kakamik arin sarchot. Bartoshik. Matialas kayal kap echik angelak chirula echar el ikatua. Mak ok ok kachon lak yogochik angelak chiru. Mak kwans tialalak nago tiapak spene kakumonak nago itihok. Mareye kakwire ile kyokin spanun kil hanas chili kasusan lakwa. Mareye kakwite tialak yoch tihok yoch tiapak mare chanko. Pero par cuan chaklish ol charu cuan listu a nunca se agotará ana cheli jesus chero likotana hermosura de mi señor en kaka kuere choste bal yo akuiste bal kueli na bal de atins kuabi malakri kene blak angel chunchu kinarin yo ke cholopan kalan kalan klina le de ke sta uchiru chiris lirati likwati Joka untan chichonili na bingre likuatin utash angela ruchan chan chan holy queen likika black suspen lipek kichal chichonil kichali butia kichali katuti utinka hospikarip chiru utinka chiru likabra utinka kit ane spana koko suspen lipek Kuala oak angel chababay nakah instructores cholo panel kuala chababay nakah skabi karus istiqe skabi naklaos o istiqe akskati na mas te kesi likomun mejor tihilag ma kuangkat sakal sa speni pek ho istiqe ratin liko adios ma sheni bilat sa speni pek anak kama anak atik Spanak jababai naka. Lisenin bil sa spani pek ko astia nadin ko hali ko le li nashkes cholchik angelak ustna chali chakilan kwali railal chali li tiahel sa spen pero ko sa chola nakli kan kwa kwandrikini. Kema kreta la hop. Na bali railal ki chal sa spen mashkanap tabishpa bankili ka kwa ka. Nakestieli rami kanap sakash pa bankiri Dios ko kanak mas jokach kublay railal chanke pre us machanla hop ka wal kwichik nak es ol chispa bankili kagwa pero lao tal ba pa ina ka so jech ati akachina ka cholo bang akachina ka bichang akachina ka kwakbak ¿Por qué me gusta ni milota esta espeli peki? Me gusta cachapón de aquí porque esto no le hubo a hostel y Jesús. Que al final les loco de una joqueta en alto chiquic su auto che su auto se echa. Me gusta acal sheni milota esta escangel y cagua. Me gusta olchota chiku ani que gusta aquinkil jocanak nakak ulchikama. Kung chikli na lep kisti, kung huli kuing liki kaplak spen sa mai kichali kaksutrik chan, kichali ik, kichali kap, kichachis kunil, hospik arip jiru, ut kit ane, li ocho spanak mako siya inimbil, ta spanak se, ben sa mahi chunchu. Chali rati liko atios, makula inta ni kinyo krem. Charuli samahi eskakumat yu kashireha laish di neke shulak sali playa neke nao charuli samahi makaw yena bu na kita chena chikro hagu charuli areng na neke shire katyakli areng na neke roksie blakab lanet na kawo sa shmanak neke shkunahiru pero shkunes charu manakawo ah Ha anna ko shkun tak etak wili kagwa Shpana kshar railal Shpikari chikot nako tambak chitak Shko ho chitak ha Makachik nakak Yata testi kheb ichang Yata testi kek angelak Ha chinakak Kwanak siya nako tits Eh shin tits Kachinak wakab ichang Shin cheko akwi Masyek tits di profeta. Sintits kinalbak angelak macan. mahun kuashestia. Li Jesus mache hun su taka na juantin kana hun patak li ratili kuayos kot shikakinchi bek, macha. Honelik kish puktesi resilanish ni mahkual shkwankilali Dios reepchish honili tenami. Utaali no koshtak lakwi la ustat katawli chakilal kwan komon lakwi la insash kangelak sasash ol chikangelak nash esh ol ustakwan railal ustanekeshtiere nakch ikchot ustanekeshtiere chikri chikorip chakepre pero makana rakwish manak sesh kangelik wa Dios kwan. Mukosesh angel taan, chi mukosesh angel y jun li natio creer y a creer uchirish. Naknau anicho está kengil. Pero la oling anakanau hobitanat, kish kuli komonish keshish kerochoch pensa mae, kichal yak kish pikariki tane. Kama no la o, porque maka kapabal. Hokanak inaus nakjeli atina inesh kakomona, usrahanak. Ochis honili na mingre likuatin ain utinkanash angela rochan chan likuin makash na lepchan. Ki kaplak sa spensia mahi. Ki chali hap, ki kwali putia, ki apung, ki apusin, kli ik, katsut ik, ut, kospik arip shiru. Ki kap ut, an ut kitane, ut kaho railal kiskola. Racho kela omokona. Anakwam kot kiltak arut yut karuchalek sa kabene. Chimukot kadaus manak tokmokon kakul, or railal kakul. Marela o hoskah kangel, maria papay nakah. Kwi kamano chik angelak, karutos ruchin ni kadywa. Makwantos ruchin? Chocho na hika. Pagkana laoah kangel, laesah kangel, sa likukong chikalibal, kawakirip sa ipabal. Kamakishteli hun, elali na cholobang, kwanak kangel, chimu ko nagtihok na nasakew cha. Kwanak kangel, yinashchapsh kwanak na obchikwaak. Utya lain, kumpar chinkosh lakwi lain shindi. Kwankin chisaan chankin lain. Porque mundan que te retal para na chat chun. Ranak angel kis chap santilu es chap que bal chica man chimo kos pokli santil musi qaqtas ben chaliko. Hokaina qakul kwinka kwanko qalsis na ruli qwa dios kama ina qakul ke khumpatil angel na qabano. Pero kwali como li chap chot ari ke li qwa Jesus. Nachalchish khunil makana kosta spanak dagnau anichosta pengi sech la khil tsokere la esli tyok qalla angeli ne ketyale e kilo makaye spanak sahon ku tanto sheril ru tikaru yokesta pengi sahon ku tanto she tashulak rikin la echareli angel bichokes spanuki marashik ulho be mare chokesh kul chakilal mare kwangli karu chokesh kul basale kahel kulumak chanchale chosh panakaan narakh kapwa nakkawak rip lak angel usta chal chakilal inka chanchan hunak lak angel kumpatil kahel kumpatak kristal chilsha anna kanap kahel mak ashtalana kokanak han ko stak lakui likakwa tulikutanain kwal rat ka kul kwinka kama ashtirik shos kunta etarik ili tane kwal rat kis kul listu ama ancha ni Jesus antios si kamengil kabe ako naklikabich kabe aklikabich sa in 106.9 FM.

0: Aksho hurak silakbal di kangen,
1: ban kesingko.
0: Aksho kangkelak utso ican, ban tiosa kira kuat satkanak bisa kikin, ban tiosa sekomun, so nengah kuat.